0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan.

Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

teman Pro 2. Good morning pada sama Angela Ivania sampai di pukul 11 siang nanti. Apa kabar semua teman Pro 2 yang udah pada mendengarkan sambil nyetrika baju, cuci piring atau lagi tumis-tumis atau udah jam-jam segini kayaknya udah harus di jalan ya. Selamat pagi, semoga aktivitas yang kita lakukan berjalan dengan lancar, aman, dan yang pasti hari kita juga bahagia, apalagi teman Pro 2 yang biar di rumah aja tapi juga tetap harus produktif ya. Yang pastinya bukan lagu-lagu asik aja, lagu-lagu yang bisa membuat pagi kamu di hari Jumat 8 Mei 2026 ini tambah semangat, tambah kece ya, orang bilang tambah fit gitu ya. Tapi juga Angel akan menghadirkan informasi-informasi yang semoga aja ini menambah ke sana informasi atau pengetahuan dan juga inspirasi dari teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, apa kabar kamu? Boleh absennya? Ini lagi mendengarkan dari mana aja, udah sampai di mana? Di 08113820909 dan juga line telepon kita di 0380829377, apalagi teman Pro 2 yang lagi mendengarkan via streaming, boleh langsung komen aja, nanti bakal Angel baca ya di aplikasi RRI Digital. Oke, kalau dari miliknya almarhum Gusti Irwan Wibowo, hari yang mantap ya, semoga hari ini kita bakal mantap-mantap semua, fit parah semuanya ya. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru, kemudian para murid-murid, teman-teman semuanya yang lagi mempersiapkan diri ke kampus, yang lagi seruput kopi pagi ini, jangan lupa sarapan juga ya, karena kalau hanya dengan senyum ya itu dia teman Pro 2, palingan jam 8 jam 9 tuh perut kita udah keroncongan ya. Pengalaman banget nih Angel ya. Oke, dan setelah ini Angel bakal kembali lagi ya, untuk bukan saja menyapa teman Pro 2 tapi juga menghadirkan informasi terbaru. Apa saja itu? Yang pasti banyak banget ya. Stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau dari koleksinya Gary Gani, Tak Secinta Itu, kalau Angel sih cinta banget ya. Tiap hari Jumat bisa menemani teman Pro 2 dengan sejumlah informasi-informasi terbaru. Nah, kali ini teman Pro 2, kita udah bisa loh ya nonton live di YouTube yang gak bakal ke-pause gara-gara iklan ya. Videonya tetap jalan, suara live-nya, tapi nanti bakal diganti dengan audio iklan. Jadi artinya tetap kita melihat visual, tapi bisa kehilangan momen penting dari audio. Menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Jadi dari Google ya, baru-baru ini mengkonfirmasi kalau fitur iklan yang berdampingan kini hadir di perangkat seluler YouTube. Jadi setelah sebelumnya tersedia di desktop dan televisi ya. Jadi iklan bakal berdampingan muncul selama siaran berlangsung dengan memastikan audio sementara supaya penonton juga tetap melihat video yang kita saksikan tanpa gangguan visual ya. Jadi fitur ini bukan bug sih sebenarnya teman Pro 2, melainkan upaya dari Google menyeimbangkan pengalaman menonton dan pendapatan iklan bagi pengguna yang banyak menonton ya atau menyaksikan video lewat ponsel. Dan ini memang udah dilakukan ya tanpa kita sadari. Angel udah sadari juga, tapi gak masalah sih, karena biasanya memang kalau awal-awalnya kan kita terganggu banget ya dengan iklan, kayak lagi seru nih nonton podcast, nonton video musik dan lain sebagainya yang ada di YouTube. Tahu-taunya langsung iklan, langsung bete kan teman Pro 2. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya kamu juga melihat, kita masih bisa akan terus menonton tayangan video di YouTube, tapi juga beriringan dengan ada tuh di bawahnya iklan. Tapi untuk suaranya ya itu agak sedikit delay ya teman Pro 2. Tapi ya as far as good lah teman Pro 2, intinya adalah gak terlalu keganggu banget sama iklan. Menurut kamu gimana nih, lebih baik kayak gini atau yang kemarin-kemarin ya, atau sama sekali lebih baik gak usah yang namanya ada iklan gitu, karena memang betul-betul mengganggu banget ya. Kita udah serius nonton, udah terhibur, lagi fokus, tiba-tiba sama iklan nih. Iklannya juga panjang ya, 15 detik. Biar 15 detik juga, tapi panjangnya lumayan teman Pro 2. Iya nih, selamat pagi untuk teman-teman juga yang baru aja mau siap-siap pulang ke rumah, sementara masih berjaga bertugas dinas malam ya di tiap-tiap rumah sakit, puskesmas juga atau klinik. Semangat pagi untuk kita semua teman Pro 2. Ini udah hari Jumat kedua kita di bulan Mei, masih bersemangat dong ya teman Pro 2. Apalagi kamu yang hari ini ada rencana mungkin mau ngopi-ngopi di mana, atau juga yang memang punya program khusus, ada yang karena hari ini WFA jadi ya udah meskipun di rumah, tapi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan ya. Pekerjaan tuh lebih bisa kita lakukan ketika orang-orang sepi. Iya, ini lebih suka sepi ya. Jadi kalau sepi tuh banyak inspirasi yang datang. Nah, kalau kamu gimana nih teman Pro 2?

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Biasanya dalam pertandingan sepak bola, wasit akan mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Maka ada yang sedikit berbeda dalam lanjutan babak kuarter final TAA de Portugal Feminina antara Benfica melawan Sporting Lisbon Sabtu 21 Januari 2023. Dalam pertandingan tersebut, wasit Katarina Campos menuai perhatian fans sepak bola dunia usai mengeluarkan kartu putih yang ditunjukkan ke staf medis dari kedua tim karena langsung bergegas menolong salah seorang penonton yang pingsan di tribun. Apa itu kartu putih dalam sepak bola? Kartu putih digunakan sebagai ganjaran bagi tim atau pemain yang melakukan aksi fair play dalam pertandingan. Saat ini, penggunaan kartu putih baru dilakukan di kompetisi sepak bola profesional Portugal saja. Jika kartu kuning dan kartu merah dikeluarkan untuk tindakan negatif, maka kartu putih adalah simbol tindakan positif dalam sebuah pertandingan sepak bola.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel mau kasih ucapan selamat juga ya untuk teman-teman SMA yang udah pada lulus beberapa waktu yang lalu. Semangat selalu yang langsung cari kerja, atau juga yang harus nabung dulu, atau yang udah menetapkan mau lanjut ke perguruan tinggi. Semangat dan selamat untuk kalian semua ya teman Pro 2. Nah, kalau bicara soal kelulusan nih, perayaan kelulusan kan yang memang selalu identik dengan coret-coret seragam ya, seragam sekolah kita. Dan ini juga kalau yang ada di NTT agak sedikit menjadi perdebatan pro dan kontra. Ya pasti banyak kontranya ya, karena ada beberapa, ada sih yang bagus menurut Angel. Ya coret-coret itu terserah sih dari masing-masing dari masing-masing ya. Tapi ada juga yang ketika kita lihat di media sosial kayak aduh miris banget ya, ada gambar-gambar yang tidak sesuai dengan yang harusnya ditaruh di baju itu. Ada juga yang taruh lukisan mamahnya, mamaku adalah inspirasi. Itu memang keren banget sih. Kemudian juga ada yang taruh inspirasinya idol-idol. Tapi ya itu dia teman produk, menjadi apa ya, kalau mau dibilang ini menjadi isu juga. Kalau mau dibilang ini cari kata yang tepat kayak susah banget ya. Isu juga ini terkait dengan pelecehan yang ada di seragam. Dan kita banyak juga mendengarkan ya, mendapatkan informasi-informasi yang kurang ya terkait dengan pesta perayaan kelulusan. Ya kita merayakan kelulusan dengan kebahagiaan. Ya bisa juga coret-coret baju memang udah dari lama ya. Tapi bagaimana baju itu juga menjadi simbol bukan saja prestasi tapi raihan pendidikan kita ya, jadi punya sejarah khusus ya. Kalau misalnya dicoret-coret dengan harapan doa, it's okay, gak masalah juga ya. Mungkin tanda tangan teman-teman kita yang memang udah sama-sama dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai kelulusan juga ya gak masalah, apalagi guru ya. Tapi kalau memang dicoret-coret tapi tidak sesuai dengan kaidah kita sebagai anak sekolah, ya itu yang miris juga. Nah, ini ada yang unik nih teman Pro 2, karena biasanya kan coret-coret seragam ya. Tapi ada siswa di Riau yang justru punya cara yang lebih beda dan kreatif. Jadi mereka memilih merayakan kelulusan dengan saling menempel stiker di baju satu dengan yang lain. Stikernya apa aja, apalagi stiker foto guru mereka. Unik kan? Jadi para guru juga ikut seru-seruan bersama para siswa, dan suasana kelulusan menjadi terasa hangat, akrab, dan penuh tawa tanpa harus merusak yang namanya seragam sekolah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar suara dari dalam tubuhmu?
1: Aduh, aku lambungmu yang tiap hari mencerna makanan. Tapi kalau terus dikasih makanan yang dipanaskan berulang kali begini, aku kewalahan.
2: Aku usus yang menyerap nutrisi, tapi gizinya sudah banyak hilang. Yang tersisa malah zat yang tidak baik. Aku hati yang menyaring racun dalam tubuh. Pemanasan berulang bisa menghasilkan zat berbahaya. Aku harus kerja ekstra.
3: Dan aku jantung yang memompa darah. Lemak jahatnya meningkat, ini bisa ganggu aliran darah. Kalau terus begini,
2: kami bisa rusak pelan-pelan.
0: Makanan yang dipanaskan berulang kali bisa merusak nutrisi dan berdampak buruk bagi kesehatan. Yuk, biasakan konsumsi makanan segar dan hangat secukupnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau hari Jumat itu memang identik ya teman Prodi UFM dengan hari sehat atau hari bersih-bersih. Karena biasanya di tiap instansi atau sekolah atau dimanapun, kalau hari Jumat pagi itu sebelum kita melaksanakan pekerjaan, tugas, tanggung jawab, kewajibannya teman Prodi UFM, itu memang biasanya ada senam, setelah senam bersih-bersih, atau bukan senam, apa ya namanya, Zumba ya. Karena udah lama banget ya gak ada kayak gituan. Ini karena memang efisiensi energi jadi mengharuskan kita juga untuk ya udah kali ini tiap hari Jumat masing-masing melaksanakan pekerjaannya dari rumah aja atau dari manapun ya teman Prodi UFM. Nah, Angel juga punya informasi terkait dengan olahraga. Jadi cuaca cerah seperti pagi ini ya memang bikin banyak orang, apalagi teman-teman Prodi UFM semuanya, semangat untuk keluar rumah dan bergerak lebih aktif. Tapi kalau kamu salah pilih waktu, efeknya tuh yang bisa membuat tubuh kamu lebih drop. Jadi sebelum jogging atau olahraga outdoor lainnya, pastikan juga teman Prodi UFM dapat melihat jam dulu. Jangan sampai niatnya bikin badan sehat malah berakhir tumbang karena kepanasan ya teman Prodi UFM. Iya nih, salah pilih waktu olahraga di musim panas bisa memicu heat stroke dan buat tubuh makin tumbang. Karena masih banyak orang yang memilih olahraga di siang hari karena merasa punya waktu luang saat jam istirahat atau di akhir pekan ya. Padahal teman Prodi UFM, sekitar pukul 10 hingga 4 sore ini adalah waktu yang paling berisiko untuk aktivitas di luar ruangan. Karena di jam tersebut suhu udara biasanya lebih tinggi dan tentunya paparan sinar matahari UV lebih ekstrim. Nah, tubuh kita nih menjadi lebih cepat kehilangan cairan, kita juga mudah lelah ya maksudnya, dan rentan akan dehidrasi. Nah, kalau terus dipaksakan, kondisi ini juga bisa memicu beberapa gejala seperti pusing, mual, tubuh lemas. Dan kalau udah parah nih teman Prodi UFM, head stroke. Nah, ini juga bisa menjadi kondisi darurat yang membutuhkan penanganan medis yang ada. Jadi pastinya teman Prodi UFM kalau misalnya mau melakukan olahraga outdoor sebelum jam yang tadi sudah Angel sebutkan, sebelum jam 10 sampai jam 4 sore ya. Kalau misalnya mendung di jam-jam 4 sore ya udah gas aja ya. Tapi kita juga melihat situasi dan cuaca yang ada. Selamat pagi juga untuk teman Prodi UFM yang baru selesai jogging, yang baru selesai bermeditasi atau yoga, pilates juga udah ada ya di Kota Kupang.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
6: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
5: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Good day di hari Jumat. Sepanjang hari Jumat ini semoga harinya baik ya, harinya indah, harinya penuh berkat. Apalagi nih teman Prodi, boleh ditambahkan di 0811 3820 9090, dan juga line telepon kita di 0380 829 377. Pada tahu gak sih teman Prodi, pemerintah ya menargetkan program revitalisasi sekolah yang menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan di sepanjang tahun 2026 ini dengan alokasi anggaran mencapai 14 triliun rupiah. Nah, dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjelaskan program ini akan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional ya teman Radua. Dan pelaksanaan program revitalisasi untuk tahun ini mulai berjalan. Pemerintah juga telah menyelesaikan ribuan kerjasama dengan satuan pendidikan dan mulai menyalurkan bantuan senilai 2,6 triliun rupiah. Nah, hingga saat ini perjanjian kerja sama juga telah dilakukan dengan 4.838 satuan pendidikan. Sementara bantuan juga sudah disalurkan di 3.408 sekolah, yang mana sejumlah proyek revitalisasi juga sudah mulai memasuki tahap awal pembangunan di berbagai daerah. Nah, teman Produa, Bapak Menteri kita Pak Abdul Muti ini juga menegaskan pemerintah menetapkan sejumlah prioritas dalam program revitalisasi sekolah tahun depan. Jadi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam ini juga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program tersebut. Dan selain sekolah yang terdampak bencana, pemerintah juga nanti memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T ya. Sekolah dengan tingkat kerusakan berat di luar kawasan bencana maupun wilayah 3T juga turut menjadi sasaran program revitalisasi ini. Termasuk yang ada di NTT juga. Jangan salah teman Produa, kita juga diperhatikan langsung oleh pemerintah dan memang sudah mulai dilaksanakan revitalisasi sekolah ini ya. Alright, alright.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
6: Pro 2 FM.